Apoya taka win radio. Eh, en kope no munu en namoti akubuni ogwango mara. Ah, akubuni, in bed ke kanono. Bultia mo biru bula bula kom tini ni udikuni wano keto kom koyo. Naka anang kom ginubira. Wara akubuni. Yin nama itu aku kan wana jola tek radio paj mera teka teka kum meno we aku tin ni wano kub ni kadung tu ni jawa moro er jawa en nama tin dia ter wa kituru kituru we aku eno kena nama tiya bini yo nudang tiya menjuri tem mitiye ni kong.

0: Yiniber bulu dangadit tije gamente dula pejeri kom gamente keringato long me apach lao kere tumba lo melo Uganda ingeuri kelu dira nyen na hokwa lwa hekin pacho tanya yu kere menu ngutit kere guma papat bot bulu kere mot dulor tiyo luoni nurin manna odan Uganda Resilience Innovation Network guri meriti apach kan dule tiyo kere jo mekin pacho jang gamente NGOs kere jo apapat ipunye lwa ke lako gina jo tama tama te dako gina koma me kelu don lobo ni be ipunye lwa ke yakina chalo dule yen punye jo etichi nyonya mono diro tet ke donga roma jama pura Idira nyin wekonye miyo nywale biru juwa me romu chungi wiki kengi kire nungu lanyo. Nene duli tiyeme punyo jokuni neni wany, ite muli chini, magi te choya choa, kire me loko kuwa pache teo choa choa. Nurin, kwenyele dira nyin piluak me tumalo me lobe Uganda. Amani kubele dulme nurin kire redi ya pache fama, omiyogi ukelu internet ti me noni tuopinga papati ya pache kan. Mampiche duli na ditere tinuweri goma ma pache, igere me wetao singet redi ya pache fama ano. Pingeche tutute kwa hu nurin. Go chimbo dana meti ngechi tichi nyoyi computer Daniel Ruai inaba nota biere bongwe na chel abichi ala bongwe na dek abichi ala boro opuri ya baji jo biru meta pocket twin sisters be duoge doka ma pocket twin sisters meti yo chegeri chitu chemi ya giki lamo iwata ditu pimer kere lelu ya milaso otin monar yo tiu chu nyime kanu apoku nyuti jo yolo ni be pu pilwa moko karange apu yo porni ko chon we wilu yende kulu konka round up win master kere wore merlo ite do ko me yor yoti yende wile kuna bon roma kere metrizi do nyagi poten do ranga kere chere e tenne ku kudi duja yel korni kere duru saipa dure sele mekin rocket kere wore merlo apoke charu kore nyagi dk 347 bazoka longeten dk 831 korisan flower kere kore longi purita chaku neno loni won chuchu ajobu mako cheno ko yor yo nwepuru nyanya kuna papata giri nyanya green pepper kere kore longa tetino medaru ke jone charu na hafata liza kuna papata amampi paru pio pu oyabu jangia me wel kore kere kun kore papata duchete ya pocket win sisa sa bach nwere kunuti ya goga lur jengu pimer kere buwa dir di chukme goga no bengecha pol go chibi ya pocket win sisa sa nama nota bira bora chel nota bong wena boro Boro, nyo nota bira bora chel, bira bichela bichel, non nota bong wen bod joshua nyo nota bira bichel dek, nota bong wena boro, a boro, jo wilu jami ya pocket twin sisters, wango kwanu chile chala bimba lagi uri kera rehera poka poki.
1: Gwoko le unyo winyo, pira tech bod dana chela chel, yini bida pur, ame gwoko le unyo winyo, iramodo gengo tuwe pol, kede peke yelogi, nibei koma yanga, agwera, kede yina mia, ayanga kale ini tia hiyo denkere yamo kunu chamo nywagi unyua bira duong unyua kavera achola keda ya kunu kwanya tini yile ameokweru katua hokene agwera gugi kede puch mege ngutuo pavu unyua chadu remu kede ngok na haikom ngeho treatment keda gengi kumtuwe ducha pol ikom le kede winyo amanche giri winya bear yopkuri doki ni bei kumketo kwiri yidiang unyua artificial insemination chakwi diang lao na kidiang mono wehimed malu rome chak kede rim Igeng tuwa kobi kumkwara dok. Igeng daangwal iko mutin dok. Ame onyualo. Nendaha talfil veta mani. Karo yenyuria teki gamo ye. Diangi utero nine pira boru ya bitual abo gamo ye. Iyunge nine pira bichel mewewe ngenyual. Nendang fil vet. Kache nena nyutmagi. Kami diangi tia yitudoku kene nyueno tia yite. Onya pipi ya pot iko mememon. Kuota kome memon. Koka duong kede chima no. Katu ondiang tia lube kede tepo kunyire. Pokingi uko. Itelungu wae nama chim Nota bira bora dek, abichi alangwena beach, abora bongwe not. Onyo ituni komi mampichi wa, amochi bira diti tipu pacho house, last loom, or roll road. Onyo ikatichwa na ober, kai karoka chuku mwada titidi.
2: Achopi jomea patch, kwania kerekano rumu, nuongwai upper center, ia patch town. Ngejmana kelbotu, ubedo Filvet Animal Clinic.
3: Mangu nyakai mat, kupa kongo ache time nine morni. Yina manda ya chako reu na atukwe na mekuni pota mani. Yen kiri reku mbako me waru tike ripacho kanba. Gwaro kuwe na me miu chamu wonga do doka tek okwere ya doko.
4: What a pap, ana loho ka reu na kekenba. Peti nge ini kidevega nyen, tie pashukan, ikona gulu kana metia rega pot doka chill. Enu miu jami pashukan ti ulo heru waki.
3: Kuri balu chamu umetia de yuchi tegele, nijua mo ikirege miere, jami do unogu. Pacha bedu kan iwira wire red
5: iya gulu green millers ino regi giri nywe gaber time to parking auto parking ino kwa chileta ikanoda uchara giri wonga super pinywe gini yini yuwa bear wako kelbogi kano otio wili wela bear ikana chileta uchara ye maize brand time to beti meche magwen otimuna kano
3: unchukwele medu kiti jodu jodu cha bini regu no jamu udili no bear opu utia dugu ripat nikorgi no uwe ento moin tia uot kakare pien kiri cha rega pota no
5: loa a gulu green millers ti kona gulu chikikirikani chame Church of Uganda no
6: ete kuweleke ruwae na nota bira bira ngwen nota bicha ngwen a bicha la bicha la bicha
7: mono yina
8: mawe
7: ha
8: ande
7: ko ni ni ni
8: riem
7: jolo vegan ande be dia roma ma no riem mur ti kwen ji wora
9: ti win
7: min ko gina yi ho de kyo
9: da ho che ho wor ta
7: ah monu kum ti yen no a man ki adong wor ko
9: Potie
7: again. Potie. Ana mita ko bi ana biro daw. Ti win.
9: Ati win.
7: E chope beri katin nono. An kuor ni neno tieni anwa beri wani kuor ni kati. Pena wa duo kar chel. A mando to yer ke ya git. A chu yin ni tin ni ke wa pe. Ni ta me ke don kan ana tolli mogo bo. Ya nyu ana kunyi cho. Ana mi ka de he chamu. Ti chu ke ndia me ti yo la ko ti win.
9: Ti
7: juga entia meti jelo, ameke we acuaru waru kene, atin diara, wai komu je, wai komen ani, acungu wiba, acuwanu tuhu kanu riemer yunge oru nyero, kape waru megite utuhu kere, acungu wi,
9: ania,
7: dang kobi cuaru ni jindi waru katik pay dong, tewin,
9: awin,
7: dang miring ini jin puri beo nyahati di, hanpad dong kiri kanba, pienda hanpad teni pi mato,
9: arani angke we ka dog bor. Mata de podo dor log da dor lo ka pono pono ko wi da no kite manda no da no kom da go mi tore dan do podo ka ra dan ka to tien da mar jae pe bal ye her ne ti war war ya po
10: kom da ta me de go da kuir ka yina me de war ko
9: en ba an wo ke no ra po da de ter ma la me gi yo me adam ga
10: man ko no wan ba be no ta war ko
9: Ah, itu wabah ni nanti kerja berada kerdua ya.
10: Kami tahu wabah berdua cilekin.
9: Pada rada ngegarda. Rada gak dua je. Kanwe kau bani nanti cilek nu gerti nanti ya dong turu hukang.
10: Aman di kau bani kau tu.
9: Pada baru nu. Eh, itu kau itu kena nak kau kita kau malam kau tika loker. Kau mana kau dia loka gara-gara ada jin tak kau mana jin tuar wak kan pedua saja.
10: Peh, wak dia wara bed cabai.
9: Malam ya ada kau ni kau jin kau mana wara uber kuno dua saja. Anak dah wara bed pahih wak dua saja. Pian mir panen wara panen cuar. Eni tuh kerja cuar. Doa anak tu anak tuh kerja kan.
10: Serti wak. Paham nyomi. Ada ya ada word kiri kau mir ke dong pahih kan. Eh kau jin kau begini. Jin wak hana uber cabai saja. Aku ada dua kau.
9: Wara bed kan ni nak cial itu dua kau.
10: Ni nak cial dua timu ngai kat dua timu.
9: Kau mati yang ya aku ni kau jinih wari berku ni cakap beraja. Ini tu hijau arah nenek. Ini kau ni wari ada mukering awan ada muka.
10: Kau deh wehan wari.
9: Nuar anda beru kan nuar anda do podo ada aku pasu dong.
10: Ayah lepas dia hina ber.
9: Ayah hina ngaber.
11: Wai mateka binuga machimi na machine note deka bangwer ya barangwen note barangwen sado note ngono note bangwen note shala shino note biro agami la ba mega kana munja di opinina tini ini biro wunyutu kwa ame obiro lo vera kitu amedo tiki mando no patar yo kwa nen kota mai romo miwa

0: kabirdisu me bini chamuno harama me choban na ma yego piru itone choban mora duong mesher ama yego iwikiri me sarel kaname ibinu chamuno yeriu dogdan ibinu no matuno yeremo ibinu chamuno riu kom jo mogo ame onu tek mechele loeng etadang matuno remo roka papat me willobo ame gelong ubinu nekugi achale tinu rommi unyo nyogi rommi kede nyogi diegi unyo tuoni nyo dokogo ame ochwe kon gelong utia chalo lei ochwe mebesha ibinu chamu unu riu tunu wangame yingunu dogdan dok ibinu matunu remo teme i chuban ame ana yigo piru eme jame ayigo piru nono ibinu yingunu remo agoragora unyo kom oriem goragora riu kom tuoni jo mogo ame tek me chele lweny kara chel kede riu kom ochirikali duj man kop ame ruot chobano kobo monono bino miyo okeru kogo na ikomu rok rok apapat long oneno kop ame ana angolo menen kop ana angolo kede ching ame atimo kede lit chakere nino nasa wot kida nyim jo Israel binu ngeyo ni ana ruot tobagi dok roko chiele binu ngeyo ni atimo akwanyo gi iyo pi pibalgi kede pitim me dueli ame gino bedo timi koma amen ruot rapoje matek kuogo miro bed bori gidishi bitiyo ikopi kobo idoga miro niye jekere ikobo pi itinu maisarel kire kuwage nti akwayo ayye ni jami disho tuare inyeshi alka disquisitorat
1: amen weko kwanyi wiyo mawache uche kato dobi kwanyi kikano eno